Siombea afike madhara yake binamu, binamu ujanja wake huanza kwa tabasamu, anapolitaka lake hujifanya ni rahimu. Madhara yake binamu siombea kufike.